Pagi Teman Pro 2.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Lanjut di teman Pro 2 ya untuk musik dan juga informasi hari ini. Setelah tadi udah ada berita, kali ini teman Pro 2 kita bakal bahas tanggal 12 Oktober 2026 memperingati hari apa aja nih teman Pro 2. Yang pasti udah hari Senin nih teman Pro 2 ya. Semangat Senin buat kamu yang lagi memulai harinya teman Pro 2. Pokoknya jangan kasih kendor ya, harus semangat terus dong nih teman Pro 2. Supaya ya kamu tuh menjalani Seninnya dengan gak ada beban nih teman Pro 2. Walaupun deadline juga menunggu kayaknya nih ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, pokoknya dijalani aja deh gitu. Kali ini teman Pro 2 sebelum Finka spill ada peringatan apa aja di tanggal 12 Oktober 2026. Finka pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin, amin teman Pro 2. Jadi langsung aja kita ke peringatan yang pertama di tanggal 12 Oktober 2026. Ada Hari Museum Nasional. Siapa nih yang udah pernah ngerasain yang namanya Museum Date nih teman Pro 2 ya? Seru gak sih kayak ngobrolin topiknya tuh ada gitu loh teman Pro 2 ya, yang diperingati setiap 12 Oktober yang bertujuan untuk Musyawarah Museum Indonesia pertama di tanggal 12 sampai 14 Oktober juga di tahun 1962 di Yogyakarta nih teman Pro 2 gitu sejarahnya nih ya. Terus pertemuan itu dihadiri sama 40 peserta dari kalangan pemimpin museum, tokoh permuseuman, pemerhati dan juga pecinta museum nih teman Pro 2. Musyawarah itu menghasilkan sejumlah resolusi yang menjadi bagian dari upaya pengembangan permuseuman di Indonesia. Jadi 12 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Museum Nasional pada tahun 2015. Berarti udah sekitar berapa tahun tuh teman Pro 2 ya? Sekitar 11 tahun yang lalu gak sih? Tapi correct me if I'm wrong nih teman Pro 2 ya. Lanjut lagi nih teman Pro 2, peringatan ini tuh menjadi pengingat bahwa penting banget museum sebagai tempat menyimpan, merawat dan juga meneliti sekaligus memperkenalkan warisan sejarah dan juga budaya kepada masyarakat nih teman Pro 2. Karena emang loh sebenarnya seru tahu teman Pro 2 untuk main-main ke museum gitu ya. Terus yang berikutnya ada hari apa lagi nih teman Pro 2 yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. So buat kamu penasaran jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus ya di RRI Pro 2 Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Nah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Lanjut di teman Pro 2 untuk tanggal 12 Oktober 2026. Diperingati juga sebagai Hari Musik Universal di teman Pro 2. Ya, siapa yang suka musik di teman Pro 2. Jadi peringatan ini mengangkat peran musik sebagai bagian dari kehidupan manusia, ya, mulai dari berbagai genre ini. Ada yang klasik, rock, jazz, sampai country dan juga beragam lainnya di teman Pro 2. Musik juga nggak cuma fungsi sebagai hiburan, tapi menjadi sarana ekspresi, komunikasi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Jadi, siapa nih yang suka banget sama musik di Teman Pro 2, ya? Nah, Teman Pro 2, tapi sebenarnya ada catatannya bahwa status Hari Musik Universal ini di tanggal 12 Oktober 2020 itu perlu diperiksa loh katanya Teman Pro 2. Karena sebenarnya peringatan ini tuh ditetapkan pada Sabtu kedua Oktober yang gak selalu jatuh di tanggal 12 ternyata Teman Pro 2. Jadi gitu ya. Terus juga berikutnya ada peringatan apa lagi nih Teman Pro 2 di tanggal 12 Oktober 2026. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Senin paginya, semangat beraktivitas nih Teman Pro 2, sambil kita dengerin lagu dari siapa nih maunya Teman Pro 2, ya, dari Sheila on 7 dengan Memori Baik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
6: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Pro 2 gak berasa nih ya untuk kita ngomongin peringatan tanggal 12 Oktober 2026 itu ada apa aja banyak ternyata teman Pro 2, mulai dari hari musik, terus juga ada hari museum tadi teman Pro 2 ya. Jadi kamu bakal merayakan yang mana aja nih teman Pro 2. Gak berasa nih sekarang udah menunjukkan pukul 7 lewat 54. So buat teman-teman Pro 2 yang udah mulai beraktivitas di hari Senin paginya, semangat Senin teman Pro 2. Jangan lupa sarapan ataupun jangan lupa ngopi ya. Kayaknya kopi tuh wajib gak sih teman Pro 2. Dan habis ini kita bakal masuk ke segmen ini trendy. Jadi kita bakal bahas yang lagi tren nih teman Pro 2 di ruang dengarnya. Sebelum lanjut, kita bakal dengerin dulu lagu dari Abdi Abdil ya, dengan Spontan Tanpa Uhuy.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.

105,5 FM Pro 2, RRI Sungailia, temuan terbaik kamu. Lanjutin temu Pro 2, kali ini 1 jam ke depan ya, sampai pukul 9 kita masuk ke segmen Ini Trendy. Ini temu Pro 2, jadi kita bakal ngomongin yang lagi trend nih di ruang dengarnya temu Pro 2 ya, mulai dari info Twitter ataupun X di temu Pro 2. Tapi kamu ngomonginnya X atau Twitter sih? Kayaknya masih setia yang ngomonginnya tuh Twitter nih temu Pro 2, tapi ada juga yang bilangnya tuh X kok. Cuman ya fungsinya masih sama sih menurut aku tuh pemerah dua ya. Jadi langsung aja nih, Heart to Heart jadi satu-satunya grup K-pop di Primavera Sound 2027 Barcelona nih pemerah dua. Kira-kira sejauh mana nih grup K-pop Heart to Heart nih ya menguasai trendy di Twitter nih pemerah dua, yang bakal kita bahas sampai pukul 9 nanti. So buat kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu beberapa playlist yang bakal mengudara di rundengar kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kerjaan belum selesai, jalan udah nunggu. Tapi kok badan mulai lemas dan susah fokus ya? Mau ngerjain satu tugas aja, rasanya loading. Eits, jangan buru-buru salahin kerjaan atau kurang tidur ya. Bisa jadi tubuh kamu lagi kekurangan cairan. Dehidrasi ringan bisa bikin tubuh terasa lelah, pusing, bahkan bikin konsentrasi kita menurun. Nah, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita minum air putih. Jangan tunggu sampai haus ya. Biasakan minum secara rutin, apalagi kalau seharian sibuk kerja. Karena ternyata yang bikin kamu susah fokus gak selalu kerjaannya. Bisa jadi kamu aja yang kurang minum.

0: wisata air baru nih. Sana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

grup K-pop Hearts to Hearts mendapatkan kesempatan tampil di salah satu festival musik bergengsi dunia, Primavera Sound 2027. Grup ini berada di bawah naungan SM Entertainment itu, menjadi satu-satunya grup K-pop yang masuk dalam daftar penampil festival tersebut sejauh ini. Mengutip dari All K-pop pada Rabu ya 7 Oktober 2026, Heart to Heart juga resmi diumumkan sebagai bagian dari line up Primavera Sound 2027 yang bakal berlangsung di 3 hingga 5 Juni 2027 di Parc del Forum Barcelona, Spanyol. Tuh, keren banget ya. Jadi para hacun itu pemerah dua, kayaknya kalian udah gak sabar banget nih. Keikutsertaan Heart to Heart juga membuat grup ini bakal berada di dalam satu panggung dengan musisi dari berbagai negara dan juga latar genre. Festival ini dikenal menghadirkan pertunjukan musik yang mencakup pop, rock, elektronik, hingga hip hop nih, beberapa dua. Jadi seru kayaknya ya. Jadi sebelum kita lanjut nih, kita bakal dengerin dulu juga lagu dari Heart to Heart dengan Rune.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Prima Marathon sendiri telah digelar secara rutin di Barcelona sejak 2001. Festival tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu agenda musik besar di Eropa dan menjadi salah satu festival musik utama di Spanyol, teman Pro 2. Jadi bagi Hearts to Hearts juga ya, tampil di festival internasional itu bukan pengalaman pertama, karena grup yang beranggotakan Jiwoo, Yuha, Jun, Carmen, Stella, Ian, Anna, dan juga Yon itu sebelumnya udah memang pernah tampil dalam sejumlah panggung musik di luar Korea Selatan nih. Bahkan sepanjang 2025, Hearts to Hearts juga tercatat udah tampil di iHeartRadio, Wango Tango 2025 di Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka juga udah menyapa penggemar ya melalui penampilan di Lalafest Jakarta dan juga sejumlah agenda musik di Jepang nih, teman Pro 2. Jadi mereka udah kemana-mana juga sebenarnya ya, teman Pro 2. Penampilan di Primavera Sound 2027 juga jadi kesempatan bagi Hearts to Hearts untuk memperluas jangkauan berada di panggung musik internasional nih. Festival itu juga diperkirakan kembali menghadirkan sejumlah nama besar dari berbagai belahan dunia.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Udah jam 8 lewat 56 nih teman Pro 2 ya. Tapi sampai sekarang tuh masih belum di-spill nih katanya untuk setlist dari penampilan Heart to Heart di Primavera Sound 2027 Barcelona di teman Pro 2. Jadi berparah hacu, kamu tungguin aja ya teman Pro 2. Dan habis ini teman Pro 2 di pukul 9 sampai pukul 10 kita masuk ke pada prioritas nasional. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: Sal, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.

RI tentang penguatan demokrasi Pancasila. Tiga pakar Universitas Diponegoro menjadi narasumber dalam fokus group discussion Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada 6 Oktober 2026. Mengangkat tema mengembalikan kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi Pancasila. Forum ini membahas berbagai persoalan politik Indonesia termasuk praktik demokrasi, tingginya biaya politik dan upaya memperkuat kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Ketiga pakar Undip tersebut adalah Wijayanto PhD, pakar politik digital dan demokrasi yang juga menjabat sebagai wakil rektor 4 Undip bidang riset, inovasi, kerjasama dan komunikasi publik. Demokrasi Pancasila juga melampaui prosedur elektoral. Salah satu pokok pembahasan dalam forum tersebut adalah kecenderungan praktik demokrasi Indonesia yang masih berpusat pada prosedur, terutama penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala, tapi juga di tempat kedua harus juga ya dilihat dari kayak sejauh mana sih rakyat itu punya kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik, terus juga mengawasi kekuasaan sama menentukan arah pembangunan itu kemana gitu. Kedua, jadi dengan adanya diskusi itu, Wijayanto juga menekankan bahwa demokrasi Pancasila mengandung amanat yang lebih luas dari demokrasi politik semata nih. Jadi Pancasila tuh nggak cuman mengamarkan demokrasi politik, tapi juga ada demokrasi ekonomi nih ya. Jadi banyak loh teman dua jenis-jenis demokrasi gitu. Terus juga nih prinsip itu yang pasti ya tercermin dalam sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga sekaligus sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih teman dua ya. Jadi itu tuh bukan cuman sebatas untuk dipelajarin dalam kelas aja, tapi juga bisa loh dipelajarin di FGD teman dua. Dalam perspektif ini juga kedaulatan rakyat tuh nggak cuma berhenti pada hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tapi kedaulatan juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengartikulasikan kepentingan, dan juga memperoleh akses dan kesempatan ekonomi yang lebih adil. Nah, kalau menurut kamu nih teman dua ya, demokrasi Pancasila itu gimana? Terus juga buat kami pengen gabung, boleh banget nih langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So kita lanjut ya sambil dengerin lagu dari Romaria 247.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rengnya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Undip juga menyerahkan dua buku kajian ya kepada MPR RI. Yang pertama tuh buku Pasukan Cyber nih teman Pro 2. Mereka tuh mengulas dinamika demokrasi digital di Indonesia. Terus juga yang kedua ada Masyarakat Sipil dan Demokrasi, yang ngebahas peran masyarakat sipil sebagai ruang partisipasi warga sekaligus sebagai asosiasi dan jaringan kolektif nih teman Pro 2. Jadi itu tadi nih bahasan tentang pakar Undip yang ngasih masukan tentang demokrasi Pancasila nih teman Pro 2. Untuk segmen kita Indonesia ya nih, penegakan hukum dan demokrasi sekaligus layanan konten nilai keindonesiaan nih teman Pro 2. Gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 9.50, jadi bentar lagi udah mau pukul 10 setelah Finka mengudara di ruang dengar kamu dari pukul 5 pagi tadi. Dan udah waktunya Finka pamit undur diri nih teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, habis ini masih bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi santai siangnya. Jangan lupa request ya. Finka pamit, see you and happy weekend. Happy, have a nice day. Kok weekend mulu ya?

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Terus 5,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku, Suci dan juga Kak Rima, teman Pro 2 di ruang dengan kamu. Kami akan menemani kalian dari jam 10 sampai jam 12. Hari ini kita akan request lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara teman Pro 2. Teman Pro 2, hari ini kelihatan cuaca di Sungai Liat ya teman Pro 2 sedikit mendung, tapi kayaknya bukan mendung hujan, lebih ke kabut asap ya teman Pro 2 ya. Kak Suci, kalau untuk teman Pro 2 mungkin kalau enggak penting-penting banget untuk keluar rumah, kayaknya mending di rumah aja enggak sih Kak Suci, karena kabutnya sangat tebal sekali ya teman Pro 2. Betul, dan juga jangan lupa untuk minum air putih yang banyak ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, di segmen request hit iya, ini kita akan bawakan satu informasi nih untuk teman Pro 2 biar makin update tentang lagu-lagu Indonesia. Boleh Kak Suci dimulai?
1: Yura Yunita dan It Gita merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung nih Kak.
0: Aduh.
1: Pada Jumat 9 Oktober 2026. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan.

0: tema mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari. Selain itu, penggunaan kata mendung menjadi gambaran suasana ketika seorang sedang berada dalam masalah yang tidak mudah. Namun, kondisi tersebut dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani.
1: Oke, terus juga ya teman Pro 2, kolaborasi Yura Yunita dan juga Itikaf ini menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua penyanyi perempuan Indonesia, dan juga lagu mendung ini menjadi karya bersama yang membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan. Lagu mendung ini juga ya teman Pro 2 dapat didengarkan melalui berbagai layanan streaming musik digital. Pendengar dapat menikmati kolaborasi keduanya melalui platform musik pilihannya. Gitu teman Pro 2. Jadi kayak lagu mendung ini menggambarkan banget ya tentang
0: kesedihan.
1: Iya, kesedihan gitu. Oke teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang mau request lagu Indonesia ataupun mancanegaranya bisa banget. Dari jam 10 sampai jam 11 kita akan request lagu Indonesia. Di mana Kak Suci?
0: Bisa dari live TikTok, kita sekarang sedang live TikTok.
1: Betul.
0: Atau juga bisa di WA Kak.
1: Betul banget, ada di 0812-7722-1055. Oke teman berdua, habis ini kita akan memutarkan salah satu pilihan lagu yang terbaik, yaitu Sekidat.

0: Bergabung bersama kami di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini menjelang siang udah jam 10 lewat 22. Seperti yang dikatakan oleh Shandy dan juga Suci bahwa pagi ini berkabut banget ya. Suci, Shandy lagi berkabut ya.
1: Betul.
0: Ini bukan kabut gara-gara hujan, bukan. Karena ini kabut dari asap. Ya, asap yang mana kita lagi dapat musibah ya untuk di Bangka Selatan sendiri. Ada berapa rumah untuk kebakaran di Bangka Selatan itu ya, sekitar ratusan rumah.
1: 500-an rumah
0: iya, gitu ya. Dan ini sangat disayangkan karena memang rumah mereka itu terbuat dari kayu-kayu. Yang mana satu kali iya, gampang banget buat terbakar. Jadi kita turut berbelasungkawa. Jadi banyak juga untuk yang mau menyalurkan donasi gitu ya ke daerah di Bangka Selatan sendiri, karena ini kita masih serumpun sebalai gitu ya. Sekarang juga hari ini ya, Teman Pro 2, di Jalan Jenderal Macani Jalur 2 Sungai Liat, kabutnya tuh lagi turunnya pekat banget, Teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau pergi keluar rumah gitu ya, aku sarankan kamu untuk menggunakan masker, dan disarankan juga untuk tidak membuka jendela. Jadi karena takut partikel asap ini kan cukup berbahaya gitu ya, untuk pernapasan kita. Apalagi anak-anak muda, anak-anak kecil, masih balita, masih bayi gitu ya. Kalau mereka menghirup asap yang begini, ya bahayanya untuk infeksi saluran pernapasan mereka yang cukup mengganggu pastinya, Teman Pro 2 ya. Dan juga banyak juga bahaya-bahaya lainnya selain dari paru-paru, kemudian juga bisa mengganggu aliran darah, karena darah itu kan membawa oksigen kita, Teman Pro 2. Jadi cukup riskan ya kalau misalnya kita tidak menggunakan masker. Tadi kalian kesini pakai masker nggak, Suci, Shandy?
2: Nggak, ya, iya, ketahuan banget.
0: Aduh, tapi memang kalau mau pergi keluar-keluar ini mendingan aku saranin kamu untuk pakai masker, Teman Pro 2 ya. Kalau Karima setiap hari pakai masker, iya. Karena apa? Karena debu di jalanan pertama, kemudian asap di sini nih. Asap yang kita nggak tahu ya, kiriman dari luar, dari Kalimantan yang enggak kelar-kelar untuk kabut asapnya sendiri, kemudian dari wilayah kita di Sungai Liat begini gitu ya. Jadi kalau kita enggak pakai masker sih takutnya kita enggak tahu ya apa yang terjadi ke depannya untuk kesehatan kita, ya lebih baik kita lindungi gitu. Ya enggak, Suci?
3: Betul.
0: Iya. Jadi buat kamu tuh Teman Pro 2 ya yang lagi di luaran sana, kita juga mengingatkan kamu untuk selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan buat kamu juga yang pengen ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kami di 0812 77221055 dari Kakak Minase. Halo Kakak, halo. Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, dan aku juga versi lainnya boleh juga. Jangan versi lain. Oh, jangan versi lain. Oke, okay. Sumpah Mati cuma dari Selena. Ya, emang banyak versinya sih, dari tiga versi ya. Nicky Baker sama siapa? Rio Luxheart gitu ya. Sumpah Matinya. Oke, okay, terima kasih kembali untuk Kakak Minase. Lagunya ditungguin ya. Salamnya buat Maria lagi di Kalimantan Tengah. Kuat-kuat ya, Besti. Soalnya di sana lagi kabut asap juga. Tuh, di sana juga lagi kabut asap. Tuh, berbahaya juga buat kesehatan kita. Pokoknya kita doakan yang terbaik, karena banyaknya kejadian kebakaran begini ya, pastinya musim hujan juga belum turun, banyak juga kekeringan. Kalau daerah kamu, Suci, udah kekeringan belum?
3: Belum,
0: Kak. Aman ya, pakai pam berarti ya?
3: Iya.
0: Kalau di daerah Suci gimana?
1: Daerah Sandy sih udah kekeringan, Kak. Apalagi daerah sini juga kebakaran kan, di pantai penyusupnya itu kebakaran kemarin. Jadi asapnya pun memang banyak banget gitu loh, Kak, karena kebakarannya ada di mana-mana ya, Kak.
0: Iya, benar banget sih, karena asap juga kita nggak bisa prediksi ya. Kalau kebakaran juga namanya musibah, tapi setidaknya bisa kita tanggulangi dengan cara tidak membakar sampah sembarangan gitu. Karena asapnya itu anginnya ini lagi kenceng-kencengnya, asapnya tuh bisa, asapnya lagi api, percikan apinya tuh bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi kalaupun misalnya mau membakar sampah ataupun lahan gitu ya, mungkin kamu lebih bisa untuk apa namanya ya, untuk menjaga api agar tidak kemana-mana gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kakak Minasi yang sudah bergabung juga bersama kita di TikToknya. Ada juga yang sudah bergabung, bagaimana caranya untuk bergabung? Gampang banget, caranya gimana? Live TikToknya langsung aja ketik, Kakak aku mau request lagu ini, lagu itu, oke? Langsung aja band ini, jangan ya lagu Indonesia aja. Terima kasih nih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Lanjut lagi kita bacain dari Kakak Lara Purnamasari. Katanya mau request lagu dari Perunggu Yang Ini Abadi. Ada lagi gak di WhatsAppnya atau mungkin di TikToknya Kakak Suci ataupun Shandy yang sudah bergabung? Dari Kakak siapa lagi? Kakak Reisha katanya mau request lagu Teh Hijau dari Tulus. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Boleh request lagu ya di TikTok kita, jangan lupa, dan juga di WhatsAppnya di 0812 77221055.

0: 105.5 FM RRI Pro 29 lihat teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Suci, bareng Sandy, dan bareng Kak Rima. Masih di request lagu Indonesia nih teman Pro 2. Kali ini Suci bakal bagiin informasi nih tentang Andrian Halib yang tengah merilis single terbarunya berjudul Kita Yang Mesra.
1: Penyanyi lagu 2001 kali ini pun kembali merilis lagu Kita yang Mesra, yang bercerita tentang sebuah hubungan yang perlahan berubah. Lagu ini diproduseri oleh Randy Pandugo. Lagu Kita yang Mesra ditulis berasal bersama oleh Iqbal Siregar, Randy Pandugo, dan Adrian Khalif, dan Muhammad Kamga, yang kedua.
2: Kompak banget kita nih, ya.
0: Kompak banget. Oke, lanjut Kak Sandy.
1: Oke. Melalui liriknya, Adrian menggambarkan kegelisahan seseorang yang mulai mempertanyakan perubahan dalam hubungan. Dari pertanyaan sederhana, apa ada ya tingkahku yang beda dari lagu ini, hingga kerinduan untuk kembali merasakan jatuh cinta seperti saat pertama kali bersama. Judul Kita yang Mesra membawa pendengar masuk dalam fase ketika seseorang masih berusaha mempertahankan sesuatu yang perlahan menjauh.
3: Aduh, kayaknya ini relate banget ya Kak.
2: Iya Kak, relate untuk dirimu ataukah?
3: Aduh, bunder lagi.
2: Tapi bener sih, ya Kita yang Mesra ini kayak momen kita sadar hubungan yang mungkin sudah tidak sehangat dulu. Mungkin yang mengingat masa-masa pada saat dia masih hangat gitu ya, awal-awal.
3: Iya,
2: gitu
3: mungkin
2: ya.
3: Mengingat tentang masa-masa pertemuan awal, kayak gitu loh Kak.
2: Tapi memang awal-awal pertemuan tuh berasa lebih indah banget.
3: Iya.
0: Kayak bener-bener PR-nya Kak masih kerasa banget.
1: Oke, kita lanjut ke kedua. Sebagai label yang menaungi perilisan single ini, Emotion Entertainment melihat Kita yang Mesra sebagai karya yang mampu memperlihatkan sisi emosional Adrian Khalif dengan cara yang dekat dengan pendengarnya.
0: Arnold J. Limangsak selaku CEO dari Emotion Entertainment mengatakan musik yang kuat adalah musik yang jujur dan dekat dengan kehidupan pendengarnya.
2: Oke, itu dia sih. Lebih romantis, lebih mesra gitu ya. Kita yang Mesra ini lebih membuat si Adrian Khalid bikin lagunya lebih dewasa gak sih? Lebih mature.
3: Betul.
2: Gitu ya. Lebih matang dalam mengolah cerita dan menyampaikan emosi lewat musiknya.
3: Iya,
2: 2001 betul. Kali aja aku belum move on loh.
3: Iya.
2: Sama si Adrian Khalid.
3: Iya. Naik setengah lebih tinggi.
2: Aduh.
0: Apalagi sekarang banget Kak lagunya.
2: Kita yang Mesra. Biar 2000 kali
0: asik.
2: Aku mau nyanyi Karima, nyanyi campur orang-orang banyaknya. Oke deh, terima kasih untuk kalian semua ya yang sudah bergabung bersama kami. Teman Pro 2 boleh gabung request lagunya di live TikTok kita di RRI Pro 2 Suilel ataupun di WhatsAppnya di
1: 08 0812 7722 1055.
2: Oke, kita bacain yang sudah bergabung di live TikTok kita. Suci, Shandy, dari Kakak Lia request lagu dari Hindia dengan cincin. Ya. Ada lagi
1: dari Kak Lia juga. Kayaknya Kak Lia ini
0: penonton setia.
1: Iya, penonton setia. Apakah Lia memang mau menemani Suci sama Sini dan Kak Rima hari ini ya? Dia request juga ada dari Roni Perlian, yaitu Pesona Sederhana.
2: Oke, lagi.
0: Ada lagi nih Kak, dari Kak JR Moto. Dia request lagu Mencintai Diri Sendiri dari Doremi, Kak.
2: Okay.
1: Budi Doremi.
0: Iya, Budi Doremi.
2: Dari Doremi. Emang ada Doremi ya, Budi Doremi. Oke, terima kasih untuk toko jersey Sungai Liat. Siap Kakak Suci. Oke Kakak Suci. Waduh, kayak ini fansnya Kakak Suci nih.
0: Fans berat itu Kak.
2: Fans berat. Oke, terima kasih untuk kalian sudah bergabung ya. Kita langsung aja puterin lagu dari teman-teman Broadway bergabung melalui TikToknya ataupun di WhatsAppnya di 0812 7722 1055 dari Kakak Lia. Kita puterin Cincin.

0: Gitu, Bro, masih di 105.5 FM, Bro 2, teman terbaik kamu. Di request mancanegara sekarang Pro 2 Hits List bersama Shandy, Suci, dan aku sendiri. Terima tuh Pro 2 ya. Aku sendiri lupa nama aku sendiri ya. Aduh. Oke, jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung bersama kita, boleh di mana gabungnya?
1: Bisa banget di WA kita, ada di 08127722155. Dan juga bisa banget bergabung kita di live TikTok teman Pro 2. Kita lagi live TikTok ini, bisa banget teman Pro 2 bagikan salah satu single terbaik di lagu Manca Negaranya.
2: Oke, ada requestan nih Kak dari teman TikTok, dari Kak Jang Jing Jeo. Dia request lagu Don't Wanna But I Do.
1: Dan juga ada dari Kak Lang, yaitu ada lagu Shape of My Heart.
0: Yang lainnya di WhatsAppnya boleh ya, di WhatsAppnya juga. Katanya ini dari Kakak Shiva di seputaran Imam Bonjol, aku mau request lagu dari Soyot yang I'm Gonna Tosa. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di TikToknya ataupun di WhatsAppnya. Langsung aja kita puterin spesial buat kalian semua.

0: Ayo tuh Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di pagi menjelang siang. Ini udah siang ya, gak pagi lagi. Udah jam 11.18, 19 menit waktu Indonesia Barat. Kita temani kamu dari Mas Sandy dan juga Suci di Request Mancanegara. Masih semangat kalian ya, semangat banget. Ini udah banyak juga yang gabung sama kita di live TikToknya ataupun di WhatsAppnya di 08127221055. Kita bacain yuk dari siapa lagi nih, Kakak Suci, Sandy yang sudah bergabung di live TikTok kita.
1: Dari Kak Ben Ardi, Kak. Request lagu Bing Bang Sober.
0: Oke, Big Bang ya, Big Bang Bing dengan Sobernya. Siap, lagunya abis ini Kakak. Lanjut lagi, kita punya informasi dari siapa tuh? Dari Miley. Ya, Miley Cyrus, tahu gak lagunya yang mana yang kamu tahu? Miley siapa? Aduh, ini gimana sih kalian? Banyak banget lagu dari Miley ya. Dimana ini punya lagu album terbaru dari Miley dengan Best Persuades-nya mencatatkan rekor kurang menyenangkan di panggung Music International setelah mengalami penurunan posisi paling drastis dalam sejarah tangga album Billboard 200.
2: Setelah itu juga nomor 2 sempat bertengger di posisi puncak pekan lalu. Seperti diberitakan Variety pada Selasa 6 Oktober 2026, album tersebut merosot tajam ke urutan 157 pada pekan keduanya.
1: Penurunan drastis ini sekaligus meluruskan kekeliruan kabar yang sempat beredar bahwa album This House Is Not For Sale milik Bon Jovi memegang rekor penurunan terbesar dari posisi puncak langsung anjlok ke 169.
2: Namun juga ya teman Pro 2, fakta yang mencatat album Bon Jovi rilisan 2016 itu sejatinya hanya turun ke peringkat 43 saja pada pekan keduanya. Anjloknya album Bon Jovi ke posisi 169 baru terjadi 2 tahun kemudian akibat strategi penjualan bundling tiket konser. Metode yang kini telah resmi dilarang Luminate and Billboard, teman Pro 2.
0: Iya, benar banget sih, Chen. Ya, kalau kondisi berbeda juga sebenarnya terlihat dari album sebelumnya Days Before Rodeo milik Travis Scott yang sempat terlempar keluar dari daftar Billboard 200 selesai dia meraih posisi pertama. Dan album mixtape ini juga melesat ke posisi puncak akibat pengiriman massal pemesanan piringan hitam. Waduh, kalau zaman sekarang kayaknya piringan hitam udah jarang banget ada ya.
2: Betul.
0: 10 tahun pasca rilis perdananya tahun 2014 sehingga gak bisa lagi disepadankan dengan album rilisan baru. Dan juga rekor serupa pernah dicatatkan dalam album

0: kata legendaris milik Elvis Presley di tahun 1950-an yang juga punya konteks yang berbeda.
1: Kala itu juga ya, 92 tangga album Billboard hanya memuat 25 peringkat tiap pekannya, sehingga wajar aja ya jika album bertema liburan tersebut langsung berdepak begitu musim perayaan berakhir.
2: Sejumlah ulasan menilai anjloknya performa Buzz Persuadize dipengaruhi ketiadaan lagu hits yang kuat di pasaran. Single utama dari album ini hanya mampu menduduki posisi ke-35 di Billboard Hot 100 menjelang peluncuran albumnya nih, teman Pro 2. Dua jadwal pertunjukan khususnya di Hollywood Bowl pada 16 dan 18 Oktober mendatang dilaporkan ludes terjual hanya dalam waktu 10 menit saat dibuka 3 pekan lalu. Konser tersebut sengaja dia siapkan nilai untuk membawakan materi lagu dari album Buzz Persuadize secara langsung di hadapan para penonton ya teman Pro 2.
0: Iya, gimana lagi ya kalau memang sudah terjadi penurunan terburuk untuk Billboard 200 ya kita mau ya udah sih mungkin lebih ditingkatkan lagi ya untuk kualitasnya. Tapi sejauh ini lagunya dari Miley sih bagus-bagus sih. Iya, banyak lagunya mulai dari Flowers ya. Apalagi lagu Miley banyak banget sih. Kalau kita sebut salah satunya ya gak selesai deh. Jadi buat teman Prodo yang mau ikutan gabung langsung aja WhatsApp kami ya. Sudah banyak banget yang lewat WhatsAppnya nih. Sayang banget kalian gak bisa baca lewat WhatsApp ya. Dari kakak Airin. Halo kakak Airin. Lagi dengerin kita di Prodo FM tuh di sana selama bekerja beraktivitas ya. Oke, katanya dari kakak Airin request lagu Adele yang Ain't in LA. Ditungguin. Oke, stay tune terus ya. Terima kasih untuk kakak Airin. Sabar-sabar yang lainnya karena kita bakal puterin dulu lagu dari requestan temen kamu yang di TikToknya. Dari kakak siapa di TikTok tadi?
2: Kak Ben Ardi,
0: Kak. Kak Ben Ardi. Yeah. Awas jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk

kekasih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan, jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu masih bersama Sandy, Suci dan juga Rima ya, teman Pro 2 dalam Hits Leads Request Mancanegara yang masih menemani kalian sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Sekarang kami akan membagikan satu informasi tentang Sophia Kate Ice yang siap lanjutkan aktivitas grup di Januari 2027. Hype berkolaborasi dengan Gavin yang mengumumkan anggota Sophia La Forteza akan kembali beraktivitas bersama grup Kate Ice pada Januari 2027. Pengumuman tersebut ya teman Pro 2 disampaikan setelah Sophia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya teman Pro 2.
1: Iya, jadi selama masa hiatus ini Sophia enggak cuma ikut ke sejumlah kegiatan grup ya, termasuk rangkaian tour Eropa dalam World Tour juga dipastikan bakal absen dari tour Amerika Utara dan juga kegiatan promosi Kids Eye hingga akhir tahun 2026.
2: Sophia dijadwalkan kembali beraktivitas bersama Kids Eye pada pekan pertama Januari 2027. Pihak agensi juga menyatakan Sophia memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraannya dengan dukungan serta sumber daya yang disediakan. Keputusan tersebut membuat Sophia belum dapat bergabung dengan rekan-rekannya selama rangkaian tur Amerika Utara tahun ini. Meski demikian, agensi menyampaikan rencana yang menyambut kembali Sophia ketika Kate Ice melanjutkan aktivitas grup pada 2027.
0: Menjelang rencana kembalinya Sophia juga ya tempat dua, ia menyampaikan apresiasi kepada penggemar yang terus memberikan dukungan selama masa hiatusnya. Ia juga menjelaskan tempat dua telah menjalani perawatan, mempelajari cara mendukung dirinya sendiri, serta melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraannya tempat dua.
1: Iya, jadi banyak anggota Kids Eye dari Filipina ya. Salah satunya ini Sophia tadi sedih karena dia nggak bisa ikut sisa rangkaian tour Kids Eye tahun 2026 ini. Tapi tetap dia memilih memanfaatkan waktunya untuk melanjutkan latihan dan mempersiapkan diri sebelum comeback lagi bersama grupnya. Bahkan kepada penggemarnya, si Sophia berharap biar dia bisa comeback lagi dalam kondisi yang lebih sehat, lebih bahagia, lebih confident, tol percaya diri. Dan dia juga pasti rindu banget ya untuk kembali bersama panggung dengan anggota-anggota Kids Eye lainnya. Dan dia juga mengumumkan kalau dia hiatus di bulan Agustus kemarin ya, fokusnya untuk kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya. Tapi memang kalau artis-artis gitu ya, mereka tuh pasti sibuk banget dengan segala promosinya, belum lagi comebacknya, belum lagi mereka harus siapin koreografinya. Mereka lagu 2026 ini untuk lagunya banyak banget yang rilis baru, Fruity Fruity, apalagi ya, banyak banget sih. Untuk tahu kan lagu Kids Eye yang 2025 kemarin aja sempat viral juga, mungkin Suci tahu?
2: Tahu
1: kan? Iya, yang mana judulnya? Yang judulnya itu yang Gabriella. Nah itu lagunya seru juga sih. Jadi memang mereka kayaknya tahun ini jor-joran banget ya. Tapi sayang dia gak bisa bergabung. Tapi walaupun gak bisa bergabung kan nanti tahun 2027 bisa lagi untuk menyembuhkan, apa ya, menyembuhkan kesehatan mental dia, mungkin untuk dirinya dia sendiri juga. Tom Pro 2, buat kamu yang juga pengen ikutan gabung, boleh langsung WhatsApp aja di 08 12 77 22 10 55. Oke, ini juga dari kakak si Imran yang sudah bergabung ya. Katanya salam sama Suci, salam sama Sandy juga. Assalamualaikum kakak cantik, aku mau request lagu lagu dari ini ya, Mancanegara. Soalnya kita lagi di request Mancanegara, Taylor Swift yang Open Light. Dan lagu ini juga aku persembahkan untuk kakak Jessica di Sungai Liat ya. Untuk kakak penyiarnya sehat terus, semangat sampai akhir acara. Salam hangat dari Imron di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Waduh, jauh banget, ya. Dia bergabung bersama kita di WhatsApp-nya, juga di live TikTok-nya juga bergabung. Lagi tap-tap layar. Terima kasih loh untuk kakak Imron yang sudah bergabung. Satu telinga berjuta suara, sekali di udara tetap di udara. Tapi memang benar sih, bukan cuma lewat TikTok aja kamu bisa dengerin kita ya. Di mana lagi kita bisa dengerin?
0: Dengan kita di era digital.
1: Iya, kamu
0: gampang
1: udah
0: banget juga downloadnya, tinggal kalian masuk ke App Store ataupun Google Play Store, langsung download aja era digitalnya teman Pro 2.
1: Iya, Suci udah download?
2: Udah dong.
1: Oh, kan. Udah dong.
2: Dengerin radio terus.
1: Apalagi kamu kliknya di Pro 2 era digitalnya lihat, bukan cuma
2: frekuensinya 105,5 FM.
1: Waduh, cakep banget. Kayaknya udah hafal semua ya lagunya kita. Tungguin deh untuk request-nya dari kakak Imran ya. Ada lagi yang bergabung mungkin dari apalagi WhatsApp ataupun TikTok-nya. Oke.
0: Ada kak dari kak Adele. Dia request lagu Adele juga. All I Ask.
1: All I Ask.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih untuk kakak Adele ya. Adele di seputaran saya lihat. Kita langsung aja puterin spesial lagunya untuk kakak Imran dan teman-teman Pro 2 lainnya.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Kita ngobrol dulu, gak berasa banget ya. Kita udah di penghujung acara untuk request mancanegaranya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia bergabung sama kami di request mancanegara 22 hits dari jam 10 tadi untuk request Indonesia. Sekarang request mancanegara sampai jam 12. Dan juga Sandy, Suci juga mungkin mau mengucapkan sepatah dua patah kata untuk teman-teman Prodo yang sudah bergabung gitu.
1: Terima kasih teman Prodo udah bergabung di request Indonesia dan juga request mancanegara kita. Untuk teman Prodo yang lagunya belum keputar, tenang, kita masih ada besok dari jam 10 sampai jam 11 untuk request Indonya, dan untuk jam 11 sampai jam 12 untuk request mancanegaranya. Jadi siapin alarm kalau bisa, biar bisa bergabung di RRI Pro 2. Saya lihat
0: iya, pantengin terus
2: biar
0: kamu kalau udah lama gitu ya, baru masuk udah telat, padahal ini udah mau selesai gitu ya. Lagu terakhir dari kakak Ben Ardi, mau dari Shakira, biar semangat untuk menutup request mancanegara. Oke deh, terakhir ya. Jadi sampai jumpa lagi teman Pro 2, karena nanti jam 12 kita masih bakal temenin kamu kembali. Selamat beristirahat aja dan stay tune terus di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: nggak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja...

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki.

Kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Ini dia nih. Halo. Yuk, masuk. Hidup. Thank you.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Kiri, woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
3: Woi, petir, woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
2: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. Bisa kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rengnya.
4: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambiar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

itu perlu sampai di sini perjumpaan kita di Muda Kreatif Makanan Indonesia, karena nanti jam 1 kita bakal relay untuk Pro 2 RRI Jakarta mendengarkan bintang radio tahap putaran pertama tahun Pro 2. Jadi siapkan telingamu dan tentukan pilihanmu. Kamu juga bisa vote di bintang radio rri.co.id untuk memvoting ya peserta favorit kamu. Siapa tahu peserta favorit kamu bisa menang tahun Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman-teman kamu.

0: Sosu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali. Dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Leoni Amelia Sinter dari RRI Banjarmasin, Korwil 8, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Predela Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu.

Fajar Abdi, RRI, Mulabo, Korwil, 17 dengan judul lagu Seharusnya Aku.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemukan.

RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju dia lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Tuh kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Oh iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Pernah dengar nggak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, nggak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: Sayur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

aplikasi kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru, tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang. Sorry, love you, hate this.

Di era sekarang, handphone udah jadi barang yang wajib ya. Hampir semua hal ada di sana. Mulai dari kontak teman, keluarga, sampai beragam aplikasi. Tapi pernah nggak kamu kepikiran, kalau situasi darurat terjadi, siapa yang bakal kamu hubungi? Nah, sebelum panik itu datang, yuk pastikan kontak darurat kamu sudah siap di handphone. Pertama, simpan nomor layanan darurat yang berlaku di daerah kamu. Kalau di Bangka, ada 119 untuk Public Safety Center. Kedua, simpan nomor kontak keluarga atau orang terdekat yang bisa segera dihubungi. Ketiga, beri nama kontak yang jelas dan mudah ditemukan. Misal, ibu atau ayah. Keempat, jangan cuma mengandalkan aplikasi chat ya. Pastikan nomor-nomor penting itu tersimpan di handphone dan bisa diakses tanpa internet. Dan yang kelima, pastikan baterai handphone kamu tetap terisi dan siapkan power bank untuk kondisi darurat. Karena saat bencana terjadi, yang kita butuhkan bukan cuma handphone yang canggih, tapi kontak yang siap dihubungi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: Citra ada mana kakak? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma. Citra sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya kemampuan?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan.

Pendengar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Di kebersamaan kita untuk sore hari ini, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi. Dan segera kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qari'ah Siti Humairah. Dan kita akan rangkaikan dengan duduk serta azan maghrib oleh muazin Desa Alvaro Rosi. Dan pendengar, kami informasikan untuk waktu salat maghrib Kota Sungai dan sekitarnya edisi hari ini di 12 Oktober 2026 di pukul 17.49 dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu maghrib di wilayah Anda.

0: 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 hari ini bersama dengan Jessica ya? Kali ini aku nemenin kamu teman Pro 2 ya, meskipun sebentar. But it's okay teman Pro 2 ya, mohon maaf sekali Jessica baru hadir ya di ruang dengar kamu. Pasti kalian juga nungguin ya. Atau enggak sama sekali ini, duh sedih banget pastinya. But teman Pro 2 pagi hari ini, kok pagi sih, gak apa-apa. Even udah malam, kita harus tetap semangat ya teman Pro 2 ya, apapun aktivitas kamu. Ternyata di malam hari ini ya teman Pro 2 ya, di hari Senin edisi 12 Oktober 2026, Jessica ada satu informasi yang sangat viral banget teman Pro 2 ya. Ini hadir dari salah satu selebritis atau bisa dibilang juga musisi Indonesia yang kaya akan talenta ya teman Pro 2 ya, yang terkenal banget, bahkan sekarang banyak banget yang suka sama kelakuannya dan juga karyanya juga nih teman Pro 2, yakni ada penyanyi dangdut Nasar yang akrab disapa jadi Opa Nasar ya teman Pro 2 ya, yang kali ini juga merilis merchandise bergaya idol K-pop berupa lipstick, tumbler hingga keychain nih teman Pro 2 ya. Ada merchandise-nya sendiri ya, King Nasar ini teman Pro 2 ya, dan merchandise ini juga dijual serta ditunjukkan bagi para penggemarnya, serta lipstick ini bukan hal baru ya bagi fandom Nasar sendiri, karena pada tahun 2021 ternyata Nasar juga udah punya lipstick sendiri dengan nama Nastar Bong ya, Nastar ya teman Pro 2 buatan penggemar yang sempat viral dan juga diburu oleh banyak orang teman Pro 2. Nah makanya di tahun ini teman Pro 2 ya, ada upgrade-nya gitu ya, merchandise dari King Nasar ya teman Pro 2 ya, yang pastinya seneng banget gitu ya ngelihat aksi-aksi unik ya dari King Nasar ini teman Pro 2 ya. Termasuk juga para penggemar K-pop yang idolanya sedang rehat, katanya dia seneng banget ya teman Pro 2 ya dengan karya terbaru dari Nasar ini teman Pro 2 melalui merchandise-nya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, kini juga merchandise tersebut hadir dalam rilisan yang lebih lengkap teman Pro 2. Kalau kamu tahu ya, ini juga udah ada pre-ordernya di bulan September 2026 ya teman Pro 2 ya. Itu ada lipstick yang dibanderol harga dari Rp410.000, terus juga ada topi, ada kipas, ada tumbler, ada payung, ada keychain, ada tote bag. Aduh, itu lengkap banget ya. Dan menurut aku kipasnya lucu banget sih, karena nanti ada gambar King Nasar dan juga ada lipstick-nya ya. Ini menurutku lipstick sih yang paling lucu ya dan menggemaskan teman Pro 2. Lalu keychain-nya juga lucu banget teman Pro 2, ada nanasnya tapi ada gambarnya King Nasar teman Pro 2 ya. Lalu ini kalau ngomongin tentang tumbler-nya, ada 3 pilihan, ada warna hitam, ada warna hitam polos ya, terus ada tulisan King Nasar, terus juga ada bentuk lope-lope warna putih, terus juga ada bentuk lope-lope juga di warna hitam dan putih. Ini lucu banget juga teman Pro 2 yang special edition. Terus ini lipstick-nya sungguh-sungguh gebiar teman Pro 2, karena ada pernak-perniknya juga ya. Ini King Nasar memang paling all out ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu juga tahu bagaimana bentukan King Nasar, apalagi waktu kemarin yang viral banget ketika pesta pora ya teman Pro 2 ya, itu juga sangat-sangat keren ya. Dan ini juga udah bisa di pre-order ya buat teman-teman Pro 2 yang suka gitu ya. Dan kalau kita lihat dari Instagram resminya @opanasar_official nih teman Pro 2, banyak banget ya komentar-komentarnya teman Pro 2 yang katanya lucu banget ya teman Pro 2 ya, katanya order hanya via DM, jadi perlu banget nih kamu ngecek ya DM dari @opanasar_official buat beli dari merchandise dari King Nasar teman Pro 2. Oh, itu tadi ya. Dan pastinya buat teman-teman Pro 2 juga yang mau cari informasi lebih lanjut dari merchandise-nya King Nasar, boleh banget teman Pro 2, karena lucu-lucu juga nih menurut aku. Kali aja kamu sebagai orang yang suka juga sama Nasar gitu ya, mau dengerin atau mungkin juga mau cek ya dari bagaimana hasilnya merchandise-nya King Nasar ya teman-teman Pro 2S. Sebelum nanti bakal ada new song juga katanya ya. Kalau di bio-nya King Nasar 88 ya teman-teman Pro 2 ya, di Instagram resminya King Nasar, itu juga ada informasi bahwa dia akan ngeluarin lagu terbaru juga. Keren ya. Jadi kita gak sabar ya untuk menunggu merchandise-nya, dan juga gak sabar banget untuk menunggu karya terbaru dari King Nasar teman-teman Pro 2 ya. Pastinya ini viral banget ya di medsos ya teman-teman Pro 2, makanya aku infoin di malam hari ini info viral. So buat teman-teman Pro 2, itu tadi informasi kita di info viral ya. Setelah ini kamu akan bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta, dan kali ini di musik live chat teman-teman Pro 2 kamu akan ditemani oleh musisi cantik Christy yang akan mengudara bersama dengan Edit dan juga Ellen ya sebagai host ya teman-teman Pro 2 ya, di jam 7 malam nanti teman-teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. So untuk teman-teman Pro 2 juga jangan lupa pantengin ya RRI Pro 2 Jakarta lewat RRI Pro 2 Sungai Liat. Atau mungkin nanti kamu kalau mau tanya-tanya langsung ke sana juga boleh banget teman Pro 2 di 0811 800 105. Dan teman Pro 2, itu tadi informasi seputar info viral, dan setelah ini kamu akan bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw kesana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bersama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari salah satu lagu yang sekarang lagi naik banget dengan lebih dari 1,5 miliar streaming di seluruh dunia, ada Choosing Texas dari Ella Langley yang dinobatkan sebagai lagu musim panas dan kini menjadi lagu dengan masa bertahan terlama di posisi jawara Billboard Hot 100 sepanjang sejarah selama 24 minggu. Billboard memperkirakan lagu ini telah menghasilkan hampir 13,9 juta US dollar dari streaming audio dan video, penjualan digital serta radio airplay di Amerika Serikat sejak dirilis awal Oktober 2025.
1: Info Pro 2.
0: Sementara itu ada Taylor Swift yang telah mencatatkan total 100 minggu di posisi number 1 Billboard 200 sehingga menjadi artis solo pertama yang mencapai sejarah ini seiring albumnya The Life of a Showgirl yang menghabiskan minggu ke-14 di puncak tangga lagu tersebut. Hanya The Beatles yang memiliki jumlah minggu lebih banyak di posisi nomor 1 Billboard 200, yaitu sebanyak 132 minggu. Sebuah rekor yang tercatat dari tahun 1964 hingga 2001 melalui berbagai album dan kompilasi mereka.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari NCT Wish yang bakal balik ke Jakarta, di mana mereka baru aja mengumumkan menggelar tour berjudul Into the Wish Face Our Wish di beberapa kota termasuk salah satunya adalah Jakarta, di mana tur di Jakarta akan digelar pada tanggal 10 April di Ice BSD.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. With us, ada Edi Tama
1: dan juga Erlanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
0: bener,
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, 2022.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo. Hai, kata di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus dong, benar-benar.
0: Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu, yeah, mini album perdana.
2: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
2: Radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oek, tapi
1: Langsung banget.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus.
0: Aku bersekolah dulu.
2: Habis itu di kuliah aku kan join acapella intens 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuan ya. Jadi ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya, dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi
0: Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya, Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
2: Let me tell you, sosmed sih. Sosmed kan sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya. Semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget. Seru. Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana, Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
2: bisa keluarin musiknya.
0: Bener benar. Iya, ya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga.
2: Iya, merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Collectible aja gitu. Menarik. Dan kalau misalkan dari perjalanan nih, Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak, ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.

0: Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi,
1: yes.
0: Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di NLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi kalau mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya apa cerita dari Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa.
3: Bersatu ya, Indonesia.
1: Kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: jadi
2: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright.
1: Oke. Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates. Iya,
0: Pilates. Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya. Bener.
1: Keren.
0: Menarik ya?
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga ya.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, gitu. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah, ya.
0: Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Ada enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu, romantisasi situasi.
0: Okay.
2: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. gimana tuh? Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Pisces. POV break up-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu gak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
0: Berarti
1: tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling gitu loh.
1: Same.
2: Itu kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces, perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu Maman, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
1: Terbuka
2: ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Kan abis Dear Pisces Girlies kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang datang ke aku. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga. Jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya enggak boom enggak sama ya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing.
1: Ya, ngeri. Ya.
2: Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
1: Wow, dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apa lagi?
1: Taman bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener, iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya, bener. Alright.
1: Oke.
0: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Bener. Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya. Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, ya benar. Itu dia.
1: Nice. Another POV from prices ya.
2: Iya.
0: Benar. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tahu enggak sih? Kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep.
0: Yeah.
2: I was just having fun.
0: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Iya, benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan dan fun.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun. Just for fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya. Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya, for cegil. Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
1: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again.
2: Okay.
0: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, gimana? Kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya,
2: jadi ya gitu aja dong, ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds gitu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat.

0: Stabilitas di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama ke Christine.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong. Itu goalnya.
0: Enggak
2: sedih gitu kan. Move on juga enggak sedih loh.
0: Wow.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman Prodo yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa? Yang pertama nih kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Kristi bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Kristi ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya kayak dia kan juga alto. Aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya kayak niche, bukan ya lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin gak?
2: Indonesia, Nykila. Keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh. Di apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nykila benar-benar bikin genre sendiri. Menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nykila main-main gue.
0: Iya. Alright, selanjutnya
1: Alan. Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Kristi, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan.
0: Tapi kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. That's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuma bisa, yaudah sekarang udah bisa pakai headphone, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorite aku? Karena lyricsnya se-vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar-benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua boleh ya?
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya? Keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu enggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on.
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan ini, itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: in MLZ.
1: Music live chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Yeah. Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Dan juga cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow. Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan ada lagi.
0: Gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gue pakai janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil. Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Bener. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, ChristyXOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Itu
0: dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance-in. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh ini.
2: Jangan lupa request juga.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu ya.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
0: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kali ini bersama aku Happy di edisi jaga malamnya dari pukul 20 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Teman Pro 2, gimana nih kabar teman Pro 2 di hari ini ya, di hari Seninnya setelah weekend? Pasti melelahkan sekali ya teman Pro 2, dan mungkin lagi beristirahat juga atau lagi di jalan nih, lagi nongki-nongki cantik mungkin. Nongki-nongki cantik atau nongki-nongki ganteng ya Tompro 2. Oke, seperti biasa Tompro 2 Happy mengudara dengan beragam musik dan juga informasinya buat kamu. So buat Tompro 2 ya, yang mungkin mau gabung-gabung ke kita, boleh aja ya. Oke, kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas seperti biasa dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk buka segmen ini akan Happy hadirkan satu lagu buat kalian dari Daniel Caesar, Who Knows.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti. Losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a breaking.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do, so do.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
7: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
7: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah,

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Agak Pro 2 masih bersama Pi, dan kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas ya, hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu Agak Pro 2 di obrolan komunitas kali ini mengenai Lentera Community, ruang berkarya anak galur meraih prestasi. Dan nomor 2 yang dilansir dari rri.co.id, seni teater menjadi jalan bagi Lentera Community untuk mendampingi anak-anak dan remaja dalam mengembangkan potensi serta membangunkan karakter. Nah, berdiri sejak Februari 2023, komunitas yang digagas Rizal Izra Mahmudi atau akrab disapa Mang Ijal ini hadir di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Nama Lentera memiliki makna sebagai penerang, sedangkan community mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Kita memproduksi melalui semangat Lentera Berkarya, Lentera Bahagia. Kemungkinan komunitas ini ingin menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus membuka jalan bagi anak-anak untuk mengenali kemampuan dirinya. Dan memproduksi berangkat dari kepedulian terhadap terbatasnya ruang kreatif di lingkungan perkotaan yang padat, Lentera Community menjadikan seni sebagai media pendidikan karakter. Kegiatan pembinaan dan latihan berpusat di RPTRA Gempar Gemilang serta SKKT Kelurahan Galur Jakarta Pusat. Nah, melalui teater peserta tidak hanya belajar akting, olah vokal, olah tubuh, dan improvisasi, tapi juga memahami arti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta menghargai orang lain. Hingga 2026, jumlah peserta berkembang menjadi 95 anak dan remaja, meningkat dari 20 peserta saat komunitas ini pertama kali berdiri. Luar biasa, ya, tanpa berdua-dua. Oke, masih kita, selainnya akan kita bahas kembali ya, mengenai perjalanan Lentera Community ini, tapi untuk itu kita putarkan satu lagu buat kamu. Sementara, Bara Suara.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 dari sini lihat teman terbaik. Kita Pro 2 masih bersama Happy di sini ya. Dan kita membahas kembali mengenai perjalanan Lentera Community menunjukkan bahwa proses berkesenian dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak. Mengijal mengungkapkan kebahagiaannya melihat peserta yang semula malu dan takut tampil kini semakin percaya diri. Salah satu pencapaian yang membanggakan adalah lebih dari 20 anak binaan berhasil diterima di sekolah negeri melalui jalur prestasi dengan dukungan sertifikat kejuaraan Festival Teater Anak. Meski menghadapi keterbatasan biaya produksi, perlengkapan pertunjukan, dan pengaturan waktu latihan, komunitas ini juga terus berupaya menjaga semangat anak-anak untuk belajar dan berkarya. Si founder dari Lentera Community ini menyampaikan prestasi yang ditorehkan komunitasnya. Prestasi berlanjut pada 2024 melalui pengen jadi pengamen sunat dan sementara pada 2026 pementasan Air Prawitasari meraih grup terbaik satu serta sejumlah penghargaan termasuk sutradara terbaik dan aktor terbaik. Selain berprestasi di bidang teater, Lentera Community meraih berbagai penghargaan dalam Festival Beduk DKI Jakarta. Tampil dalam Jakarta Beduk Kolosal 2026 di Bundaran HI dan memperoleh juara terbaik 2 pemuda pelopor tingkat DKI Jakarta 2026 bidang seni dan budaya. Ujar Rizal di saat hadir langsung di studio RRI Pro 4 Jakarta. Senin 12 Oktober 2026 dalam acara obrolan komunitas. Dalam produknya ke depan, Lentera Community berharap dapat terus berkembang menjadi ruang belajar yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak serta remaja. Manggialin juga ingin mengungkapkan, ingin memperluas ya kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas seni, dunia usaha, dan berbagai pihak yang peduli terhadap perkembangan anak. Baginya penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari proses yang panjang. Kerja keras peserta, dukungan orang tua, serta dedikasi para pelatih dan pendamping. Lentera Community ingin membuktikan bahwa anak-anak dari lingkungan padat perkotaan memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih cerah. Dan nomor 2 itu informasi di obrolan komunitas kali ini ya mengenai Lentera Community, itu ruang berkarya anak galur meraih prestasi. Dan sementara kita merodoh di pukul 21 yang beranjak ke segmen selanjutnya di info buku dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Media, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, Sunilian, teman terbaik kamu.
2: Udah, tambah aja dua ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah. Istilah tambah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Stop! Tahan! Jangan bergerak! Ayo kita olah TKP!
1: Evan, ada apa sih? Aku baru datang juga loh.
0: Mata merah, muka pucat, kantung mata segede dompet, plus datang terlambat. Pelakunya pasti bencana jam 2 pagi.
1: Aduh, iya lagi. Semalam niatnya cuma mau lihat HP sebentar sebelum tidur. Malah kebablasan scroll berita heboh sama rumor di medsos sampai jam 3 pagi.
0: Tuh kan, kamu kena tindak kejahatan jempol sendiri alias doom scrolling. Maksa otak mikir berita negatif pas jam istirahat ya bikin fisik drop. Nono ya, Nana.
1: Kapok banget deh, kepala pusing, kerjaan juga jadi ikutan berantakan.
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan doom scrolling berikutnya. Ingat, jempol dan pikiranmu butuh waktu untuk istirahat. Jangan biarkan layar handphone menguras energi dan produktivitasmu. Matikan handphonemu, matikan lampumu, dan berikan hak tubuhmu untuk beristirahat. Bijak berteknologi, sayangi kualitas tidurmu, dan digital detox. Sleep well,

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: 105,5 FM.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: nggak kepikiran? Duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Rantus 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Kita Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 22.54 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di Just Music. Sudah pionirkan buat kalian Pro 2 rentetan lagu buat menemani malam-malamnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, mereka sampai di sini. Kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bersama dengan Jessica nih di ruang dengar kamu. Gimana hari ini teman Pro 2, apa yang bakal kamu laksanakan hari ini, hari Selasa ini teman Pro 2? Dan aku harap hari Selasa ini bisa memberikan kamu keceriaan di segala aktivitas kamu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat teman Pro 2, Pro 2 FM juga akan menemani kamu di pagi hari ini dengan ragam informasi ya, dan juga musik-musik pilihan pastinya teman Pro 2. So untuk hari ini kita bakal bahas apa aja teman Pro 2? Pastinya nanti di jam 5 ini sama nanti jam 6 aku bakal kasih jazz musik dulu ya untuk pemanasan kamu di hari ini teman Pro 2. Lalu nanti di jam 6 sampai jam 8 kita bakal masuk ke spada musik dan informasi. Nah buat kamu nih teman Pro 2, tetap harus pantengin ya Pro 2 FM, karena pastinya ini akan ada info-info up to date yang sayang banget buat kamu lewatkan ya teman Pro 2 ya. Lalu kita lanjut di jam 8 sampai jam 9 kita bakal bahas My Idol. Kira-kira kita bakal mengulik artis siapa nih teman Pro 2 ya, apakah artis favorit kamu? Tunggu aja ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya di hari ini juga akan ada spada prioritas nasional ya. Kalau hari ini kita akan masuk ke tema yakni moderasi beragama. So buat teman Pro 2, kamu bakal sibuk banget hari ini ya karena bersama dengan Jessica, dan juga pastinya nanti aku bakal kasih menyuguhkan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini teman Pro 2 buat mood booster kamu ya pastinya di hari Selasa pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Dakota.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: This is Boy Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pancasila.
10: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
15: Rita Effendi.
16: Aji Sutama.
17: Ita Purnamasari.
18: Dedi Dukun.
19: All Music.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jaman oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Sungai Liat. Hi, it's Katy Perry. This is Pink. Hey, yo, it's DJ Khaled. Hey, this is Ariana Grande. Hey, this is Justin Timberlake. This is Major Lazer. Hey, guys, I'm Ariana Grande. This is Drizzy. Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Soeliat. Kamu

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Info Prodo FM. Prodo FM. Tom Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama Jessica. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang menyebutkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kepulauan Bangka Belitung diduga dipengaruhi kiriman massa udara dari Kalimantan. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang Bimo Satria mengatakan indikasi tersebut diketahui berdasarkan citra satelit dan analisis pergerakan angin yang saat ini masih didominasi dari arah timur. Namun pengaruh asap yang berasal dari aktivitas lokal Bangka Belitung juga masih ada, sehingga menyebabkan kondisi kabut asap semakin pekat. Ia menjelaskan pola pergerakan kabut asap di setiap wilayah dapat berbeda tergantung pada arah angin yang bertiup. Untuk wilayah Serdang, arah angin yang cenderung berasal dari timur hingga tenggara menyebabkan sebaran asap bergerak ke arah barat laut menuju Selat Bangka hingga wilayah Bangka Barat. PLT Kepala Satpol PP Bangka Ahmad Suherman meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia juga mengaku tidak ada kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka hingga berdampak terhadap kabut asap. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman produa. Selamat 5,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Jessica masih ada di udara nih nemenin kamu ya pastinya di pagi hari ini. Dan gimana teman Pradua ya di pagi hari ini, kelihatannya kalau di sini ya pantauan dari studio sih di jalur 2 ini kabut asapnya kelihatan banget ya teman Pradua ya. Jadi buat kamu yang mau kegiatan di luar ruangan, jangan lupa ya teman Pradua untuk menggunakan masker ya. Ya pastinya memang ini masih menjadi bencana yang kita rasakan juga ya teman Pradua. Meskipun juga informasinya ya teman Pradua ya, hotspot di Bangka ini masih bisa dibilang sedikit ya dibandingkan dengan di daerah-daerah lain, terutama di Kalimantan dan juga ke wilayah Papua ya teman Pradua ya, yang ternyata banyak juga mengalami kebakaran hutan ya teman Pradua ya. Tapi ya balik lagi, masih terkena juga teman Pradua ya asap ini ya di Kabupaten Bangka gitu khususnya. Dan buat teman-teman Pradua, balik lagi ya, jangan lupa untuk menggunakan masker, banyak minum, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, jangan lupa untuk tambahan vitamin juga. Dan yang paling penting ya, gak kalah penting juga adalah kamu kalau bisa juga banyak makan buah ya teman Pradua, supaya kandungan gizinya nih terpenuhi gitu. Dan teman Pradua, di pagi hari ini ada satu informasi ya di Spada Musik dan Informasi bersama dengan Jessica nih teman Pradua ya. Lagi-lagi kita masih membahas tentang bencana alam yang terjadi di Kabupaten, bukan di Kabupaten Bangka, tetapi ini ada di rumpun tetangga kita teman Pradua, ada di Pulau Sumatera ya. Tepatnya ada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang ya teman Pradua ya, yang terkena banjir bandang sebelumnya. Nah, bencana banjir luapan di 3 kecamatan Kota Padang memaksa sedikitnya 672 warga mengungsi dari rumah. Dan hujan lebat berintensitas tinggi ini memicu genangan air yang belum surut hingga Sabtu hingga Minggu kemarin teman Pradua. Dilansir dari rri.co.id bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sekitar 225 kepala keluarga terdampak genangan tersebut. Dan dampak bencana hidrometeorologi tersebut juga menjangkau 498 jiwa warga di kawasan Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. PLT Kepala Data Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suarpelita Panjaitan merilis keterangan resmi, dan Pusdalops BPBD Sumatera Barat juga menghimpun laporan bahwa di lapangan mengenai proses evakuasi warga pada minggu dini hari kemarin teman Pradua. Dan ternyata ya teman Pradua ya, terdapat 3 kecamatan terdampak meliputi Kuranji, Koto Tengah dan Nanggalo. Adapun 6 kelurahan dilaporkan terdampak ada Kuranji, Koto Panjang, Ikwa Koto, Batipu Panjang, Lubuk Minturun, Tabiang Bandaga dan Gurun Laweh. Ini juga memang diungkapkan ya teman Pradua oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suarpelita Panjaitan. Dan Berton juga menjelaskan ya, sebaran titik tersebut teman Pradua tersebar pada beberapa lokasi tersebut penampungan sementara penduduk juga. Dan petugas penyelamat terus memperbarui data lapangan guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat terdampak terpenuhi secara cepat. Dan pastinya ia juga memaparkan bahwa titik posko penampungan lain yang menampung ratusan penyintas bencana luapan air sungai, sebanyak 250 warga mengungsi di Musola Aridwan serta 55 orang lainnya bertempat di warung jembatan Guo. Informasi tersebut juga ya teman Pradua ya diinfokan tentang kerusakan fisik pada infrastruktur jalan raya akibat terjangan banjir bandang di kawasan tersebut, dan akses transportasi di sekitar lokasi perusahaan daerah air minum atau PDAM kawasan Guo terputus total.
Petugas gabungan terus memantau kondisi para pemukiman warga dan fasilitas umum yang terdampak luapan banjir tersebut. Pendataan lanjutan tetap dilakukan guna memastikan tingkat kerusakan fisik serta kebutuhan bantuan logistik setiap lokasi. Seperti itu teman beradua. Dan semoga aja ya, apapun bencana yang dialami Indonesia bisa segera pulih teman beradua, terutama untuk saudara-saudara kita teman beradua ya yang berada di Padang, bisa segera selesai ya permasalahan banjirnya ya teman beradua ya, terutama buat kita juga untuk saudara-saudara di Bangka juga ya teman beradua ya, bisa segera menghirup udara bersih kembali. Dan buat teman beradua, ini tadi informasi pertama kita di pagi hari ini di Sepada Musik dan Informasi bersama dengan Jessica, edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan buat teman beradua, stay tune ya, bakal aku puterin lagu-lagu pilihan di pagi hari ini buat kamu makin semangat. This is Adrian Khalif 2001 kali.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Radio Teman Radio kembali lagi di 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan di pagi hari ini Jessica udah menghadirkan lagu-lagu pilihan ya Teman Radio ya. Gimana tadi udah ada lagu Ardhito Pramono Permainanmu, terus juga ada lagu Adela Ain't in LA yang emang lagi viral ya lagunya Adela ini Teman Radio ya. Dan salah satunya juga ada Adrian Khalif 2001 kali. Ya memang lagu-lagu ini juga lagi happening banget ya Teman Radio ya. Dan buat Teman Radio juga pastinya aku gak hanya musik aja yang aku hadirkan di pagi hari ini. Teman Radio pastinya ada informasi juga. Dan untuk informasi kita kedua di Sepada Musik dan Informasi ini Teman Radio, ada satu informasi lagi nih Teman Radio ya. Dilansir dari rri.co.id bahwa memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, yang berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jamaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju Tanah Suci. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan bahwa ratusan jamaah umroh yang batal berangkat pada 5 penerbangan nih Teman Radio. Dan dari total 401 jemaah terdampak, 41 jemaah telah melanjutkan perjalanan ke kota tujuan Riyadh. Sementara itu 14 jemaah tetap melanjutkan penerbangan dengan pengalihan rute menuju Turki. Dan sedangkan 30 jemaah juga melakukan pembatalan perjalanan dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hal itu sesuai dengan kebijakan pihak maskapai seperti refund dan juga reschedule-nya nih Teman Radio. Yudis juga menjelaskan pembatalan tersebut merupakan keputusan operasional masing-masing maskapai dan berdampak pada penumpang yang menggunakan penerbangan transit melalui Dubai. Pembatalan tersebut juga merupakan balik lagi ya ke maskapainya ya Teman Radio ya, supaya informasinya juga enggak simpang siur seperti itu ya. Dan meski penerbangan lanjutan dibatalkan, jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Dubai tidak mengalami gangguan. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara rute langsung dengan tujuan Riyadh, Arab Saudi. Namun operasional penerbangan menuju Jeddah dan Madinah hingga saat

Internasional Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRI yang dukungannya juga diberikan meliputi penyediaan makanan ringan dan minuman. Yudis juga menyebutkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tentunya terkait untuk memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan baik. Karena keselamatan dan keamanan penerbangan serta kenyamanan pengguna jasa senantiasa menjadi prioritas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia juga mengimbau untuk calon penumpang untuk tetap memeriksa informasi dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Informasi mengenai layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga dapat diperoleh melalui kontak center in-journey airport 172. Seperti itu Toma Pradua. Dan informasi tersebut juga merupakan informasi kedua kita di Sepada Musik Informasi pagi hari ini. Jadi buat Toma Pradua, tenang aja, masih ada informasi-informasi lainnya buat kamu, biar kamu gak kudet ya Toma Pradua ya. So, sebelum itu aku bakal puterin juga lagu-lagu pilihan di pagi hari ini supaya kamu makin semangat Toma Pradua untuk duping semangat kamu gitu ya di pagi hari ini. So this is Aespa Supernova. I'm like

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku

0: nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan
2: teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, Gak. Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Welcome back to Mom Radio di 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Radio ya, Jessica masih nemenin kamu nih di Spada Musik dan Informasi Part 1 ya. Karena gak terasa udah di penghujung aja, udah di jam 6 lebih 52 waktu Indonesia Barat nih teman Radio. Aku menghadirkan satu informasi lain nih di Spada Musik Informasi Part 1 ya. Dan untuk informasi ketiga di pagi hari ini teman Radio, ada Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir yang mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya. Upacara pengukuhan dan pelepasan ini dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Senin sore 12 Oktober 2026 kemarin. Pengukuhan ditandai adanya penyerahan pataka bendera merah putih oleh Menpora kepada Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite atau NPC Indonesia, Seni Marbun, dan selanjutnya diserahkan kepada Save the Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026, Reda Mantovani. Dan dalam arahannya, Menpora memotivasi para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia tersebut. Khususnya dalam menuntaskan target 7 medali emas dan posisi 10 besar dalam multi-event yang berlangsung tanggal 18 sampai 24 Oktober 2026 mendatang. Dan pastinya teman Pradua ya, dari Menpora Erick Thohir juga memberikan keterangan resminya bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Target tersebut insya Allah bisa dijadikan prestasi yang luar biasa untuk kita semuanya. Dan Menpora juga tidak luput menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto pada para atlet dan para presiden juga menyebut bahwa memiliki kepedulian tinggi terhadap para atlet, khususnya para atlet disabilitas. Salah satu wujud kepedulian itu adalah anggaran pemusatan latihan multi-years dalam menghadapi ajang-ajang multi-event termasuk ASEAN Para Games. Pasalnya dalam mencapai prestasi terbaik dibutuhkan pelatihan jangka panjang yang tidak instan. Dan sementara CDM ASEAN Para Games Reda Mantovani juga dalam laporannya memaparkan Indonesia memberangkatkan 219 kontingen ke Jepang. 103 dari 219 kontingen tersebut adalah atlet untuk 12 cabang olahraga. Dan dilansir juga dari rri.co.id bahwa ke 103 atlet itu terdiri dari 7 atlet panahan, 25 atlet para atletik, 15 atlet para bulu tangkis, dan lalu ada 5 atlet bokia, serta 5 atlet para balap sepeda. Ada 7 atlet para judo dan 10 atlet para angkat beban. 3 atlet para menembak, 12 atlet para renang, 9 atlet para tenis meja, serta 2 atlet para taekwondo dan 3 atlet anggar kursi roda. Sedangkan tim pendukung terdiri dari 7 manajer, 39 pelatih, 6 orang mitra kompetisi atlet, 10 asisten pelatih dan tenaga pendukung. Lalu ada 25 orang tim headquarter Indonesia dan 9 orang tim medis serta 17 orang tim media. Adapun teman Pradua ya, target yang ditetapkan kontingen Indonesia meraih posisi 10 besar dengan capaian 7 medali emas, 8 medali perak dan 17 medali perunggu. Target tersebut merupakan hasil mengikuti kualifikasi sesuai kriteria ASEAN Paralimpik Komite. Dan itu tadi ya teman Pradua ya, informasi seputar Menpora Erick Thohir yang mengukuhkan kontingen untuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Semoga ya teman Pradua ya, ini memberikan hasil yang terbaik ya para atlet para games ya Indonesia ya, yang pastinya ini juga sangat menarik untuk kita ikuti ya teman Pradua ya. Semoga aja Indonesia bisa memantapkan juga posisinya di 10 besar ya di ASEAN Para Games 2026 ini dan bisa mencapai targetnya yang udah ditetapkan seperti itu. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu dengan beragam lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.